Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya dan arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sih...

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Untuk in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: bersatu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin.
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh.

0: gaji nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
1: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah lagu musisi anu pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
0: Iyulai sih, yusi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
1: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
0: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga par beta.
0: Oh, sini selalu labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, berbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Jo,
1: Si tau gak sih, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
0: Anggap istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini apa maksud apa iki?
1: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
0: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
0: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
0: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman, dan spesial banget di ruang dengar kamu. Berbagai hiburan akan temani kamu semua di Pro 2 Hitlist, ya, spesial banget untuk internasional yang bakal hadir dan juga lagu Indonesia, ya, buat kamu semua. Jadi yang mau nge-request langsung aja DM kita, WhatsApp kita, ya, langsung aja nge-chat kita, nanti bakal

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk

meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Walaupun ada.
2: Enggak, serius. Karena

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dan kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu

0: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung ini tahu katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi pita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katung pembangsa ini sembakal tapijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan di persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

zaman Trudua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Prodo FM, teman-teman terbaik kamu, teman Prodo 2, selamat siang untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Prodo FM Ambon. Senang banget Fali masih menemani kamu, teman Prodo 2. Dan untuk informasi bagi teman Prodo 2 semuanya, lagu-lagu hiburan plus informasi akan Fali infokan untuk teman Prodo 2. So don't go anywhere, on stay Prodo 2 FM Ambon.

pedoman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Walaupun ada
5: enggak, serius-serius karena

0: Timbak, timbak, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Parti.
0: Dan ini Mel, betul minum makan juga.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan Kadiki. Top game tuh, tapi buang sampah sana.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi.

0: Astaga, dong komentar apa nih? Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki. Ih, astaga, inilah. Jang ingat makang sa, sukaya pong barengin. Ala dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
1: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

0: Jo, mesti tahu kasing. Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju dan katong daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Kamu sadar tidak? Tidinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.
2: Halo. Yuk, masuk. Yuk. Ada orang sih. Eh, ntar.

0: jual-jual begini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Warung buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, si bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong sempat catat-catat di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sempat bula-bula catat manual lah kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katong pelaku UMKM ini katong bisa tahu katong punya keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, apa ada fitur lain kah, Seng?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung lah para atur keuangan nih. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download, karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual, tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, itu sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

Teman Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, Kak?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Oh, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin dan tidak malas.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Din, si tahu Sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Pinting perkatung tahu katong pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hapal-hapal-hapal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan.

0: Main yuk. Ih, Katong ada mainan monipis nih. Mari gabung deh Katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu. Tapi deh, game online dong.
0: Yel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sob dan game online tuh, pergi mata sakit saja.
2: Cari tempat di mana masuk.

0: Kalau produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya, seperti fashion kita. Ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi, ayo kita beralih menggunakan produk lokal.

0: Baju ini bahan bagus lah, ye. Harga berapa, ye? Ya, ada label kasih, ye.
1: Halo, kakak. Ada PT bisa bantu, kakak?
0: Oh, baju ini.
1: Iya, kakak. Baju ini produk dalam negeri, kakak. Nih, ini akan pun label ada. Kalau soal harga, yang pasti ada harga, ada kualitas, kakak. Pas di hati, pas di kantong, mari kita bungkus.

0: Jawab diam dah.
1: Ya, salah mencet.
2: Jangan.

teman, kita sering berpikir bahwa semua harus berjalan sempurna. Padahal, hidup bukan tentang menjadi yang paling hebat, tetapi tentang terus melangkah meski pelan. Kalau hari ini belum sesuai harapan, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu hanya sedang berproses. Ingat, setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Nikmati perjalanan, syukuri setiap pencapaian, sekecil apapun. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa konsisten kita terus berjalan.

0: Hi kawan, kali pung anjing tu sevaksin ka belum?
1: Balong kawan, barang kenapa? Beta pung anjing akang ada bayi-bayi saja tu. Akang jus pernah gigi orangmu.
0: Bukan soal gigi orang kaseng, tapi sekarang nih rabies su merajalela di Ambon. Ada yang su meninggal tu.
1: Ih, Ali jang kasih berita par bikin takut orang begitu.
0: Ini berita batul kawan, pemerintah sampai sokas keluar surat edaran tu.
1: Ih, beta takut yang beta pung anjing lai. Mar vaksin tu akang mahal sing.
0: Sing jua oh. Nanti dong dari pihak terkait biasa turun langsung par vaksin, termasuk Ali pung anjing tu.
1: Kawan nih, jadi kalau misalnya anjing gigi orang, langsung bawa pi rumah sakit kah?
0: Iyo tuh, jang tunggu lama. Cepat bawa ke puskesmas atau rumah sakit par dapat penanganan medis dan vaksin anti rabies.
1: Ih, kawan nih, kita baru tahu. Dan kebanyakan lai.
0: Katong mesti jaga katong pung hewan peliharaan, jaga katong pung keluarga dan lingkungan, supaya katong semua aman toh.
1: Itu betul kawan. Mari basudara, katong sama-sama jaga katong pung hewan, keluarga dan lingkungan, supaya kota Ambon ini bebas dari rabies.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Din, sih tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting buat katong tahu katong pendasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katong pembangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amat.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Sore ceria. Acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula. Sore ceria.

0: tanggal 23 bulan Juli 2026. Kita sudah di akhir bulan, satu minggu terakhir kita ganti bulan ke bulan Agustus, teman Pro 2. Kalau kamu udah lihat sosial media kita, mungkin kamu udah tahu ya, kita kedatangan teman-teman yang kuliah di luar negeri. Walaupun suatu saat saya bisa lah ya. Oke. Nah, kita punya topik yang menarik teman berdua sore hari ini, itu Study Abroad Diaries, cerita tantangan dan pelajaran berharga. Kita sapa narasumber yang sudah hadir bareng aku hari ini teman berdua. Yang pertama ada Giri Utama yang merupakan mahasiswa S3 di Rusia. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Sore. Ya jam 5 sore dong. Atau di Rusia jam segini masih jam berapa nih? Jam 12 ya, berarti perbedaan berapa jam tuh kalau Indonesia? Oh, jam 1 ya, sekitaran berapa? 4 jam ya. 4 jam 5 jam lah ya kalau Indonesia Timur ya berarti. Kemudian yang kedua ada Aurelia Aranti yang merupakan mahasiswa S2 di Swedia. Halo, assalamualaikum. Oke. Berdua ini sebenarnya teman berdua dadakan kayaknya ya datang ke sini ya. Ya dadakan. Aku baru dikasih tahu itu jam berapa tadi ya? Jam sekitaran jam berapa tadi ya? Jam 3 atau jam 4 teman Pro 2 ya. Dikasih tahu ada narasumber katanya yang mau datang. Nanti kamu yang bawa ya. Oke, siaplah kita.
1: Dadakan itu selalu spesial.
0: Oke, mantap lah ya. Oke, jadi teman-teman mereka berdua ini ada kegiatan, kita tanya-tanya teman-teman berdua. Tapi tadi di behind the mic ya, tadi kita sempat ngomong, ternyata Kak Giri ini salah satu peneliti ya, cukup terkenal. Jadi kalau teman-teman pengen tahu sepak terjangnya di dalam penelitian, boleh nanti buka Google aja Giri Utama double R ya, pakai Y. Itu kamu bisa tahu bagaimana sepak terjang Kak Giri di apa ya, bidang penelitian ya. Tapi bukan orang Lipi ya Kak Giri ya. Oke, langsung kita mulai. Ngomongin soal kuliah, ini sebenarnya sebelum ke Swedia sama Rusia udah pernah kuliah di luar negeri sebelumnya, atau mungkin Aurel ambil S1-nya di luar negeri juga, atau mungkin Kak Giri juga ambil S2 atau S1-nya di luar negeri, gimana nih? Siapa dulu nih?
2: Siapa dulu nih? Aku dulu. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kalau dari aku sendiri sebelumnya itu lebih ke exchange program aja.
0: Oh, exchange program.
2: Ya, ya. Jadi enggak pernah yang long term. Jadi kalau untuk yang lama gitu dalam waktu lebih dari 1 tahun itu baru di Swedia ini sih. Sebelumnya aku juga pernah waktu S1. Jadi aku S1 di Indonesia, di Bogor, di IPB.
0: IPB ya, ya. B, kampus terkenal ya.
2: Nah, itu waktu itu aku sempat juga kayak join student exchange programnya gitu. Kurang lebih cuma 2 minggu. Jadi iya, jadi periodenya enggak terlalu lama, tapi ya sempat juga.
0: Oke, berarti udah punya pengalaman ya. Berarti itu kemarin sudah exchange-nya ke mana?
2: Kalau waktu S1 tuh pernah ke Thailand, ke Malaysia, sama ke Jepang.
0: Iya. Oke, berarti Asia lah ya.
2: Asia,
0: berarti Jepang, Thailand.
2: Jepang, Thailand, Malaysia, sama
0: Malaysia.
2: Korea. Ya, Korea.
0: Korea
2: Selatan juga.
0: Oh, oke. Ketemu Song Hye Kyo enggak?
2: Pengennya gitu ya.
0: Oke, okay. Kalau Kak Giri gimana sebelum ke Rusia ambil S3, apakah pernah kuliah juga, ambil S1 mungkin, atau mungkin S2 exchange di luar negeri juga?
1: Kalau saya sih kakak, S1 saya di Indonesia
0: kebetulan. Oke, okay. Sama ya berarti ya, ya sama.
1: Kalau Kak Aurel di IPB, kalau saya di UGM.
0: UGM, wih, kampus-kampus hebat semua nih.
1: Oke. Okay. UGM di geografi, di fakultas geografi.
3: Short ya, intinya traveling adalah misi risetnya lebih banyak, sebenarnya lebih banyak bekerja di penelitian waktu saya S1. Jadi ya punya tugas-tugas penugasan di luar negeri juga, tapi nggak terlalu lama juga. Terakhir saya waktu S1 itu, di pertama rilis karir saya itu pertama kali ke luar negeri itu ke Kamboja saya malah.
0: Kamboja ya.
3: Iya. Terus lanjut ke Jepang.
0: Jepang.
3: Terus pernah ke Rusia.
0: Rusia.
3: Terus ke Singapura itulah.
0: Singapura. Oke. Berarti S2-nya di?
3: Saya S2-nya di St. Petersburg State University di Rusia.
0: Oh, Rusia juga ya berarti ya.
3: Saya
0: oke. Itu pas waktu tahun berapa itu? 2018 kah pas Piala Dunia di Rusia?
3: Saya masih kerja itu, masih di Indonesia. Saya sekolah lanjut S2 itu di tahun 2022.
0: Oke. Okay.
3: Sampai sekarang sampai S3.
0: Oke, berarti mereka juga teman-teman punya pengalaman juga berarti ya, sebelum ke luar negeri setelah debut. Tapi teman-teman udah sebelumnya udah punya pengalaman gitu loh. Oke. Nah, ini cerita ke Swedia-nya ini apa, LPDP atau apa, Kak Aurel?
2: Betul, Kak. Jadi kalau yang ke Swedia ini kemarin aku pakai beasiswa LPDP. Jadi di biaya Kementerian Keuangan ya.
0: Oh, dari Kemenku ya?
2: Iya, Kemenku.
0: Oke, berarti harus berbakti ya ke Indonesia ya. Udah pakai LPDP ya.
2: Iya, betul. Itu memang salah satu poinnya ya.
0: Iya, poinnya harus benar-benar berbakti. Kalau Kak Giri sendiri apa?
3: Kalau saya beasiswa dari pemerintah Rusia.
0: Oh, itu cara ngeplay gimana ya? Sampai kok bisa ya?
3: Apply sih, submit beberapa dokumen yang diperlukan. Okay. Nanti di tes, di wawancara gitu.
0: Apakah pengayaan bahasa ini, bahasa Rusianya juga ada?
3: Kalau yang S3 ya.
0: Oh.
3: Karena wawancara pakai bahasa Rusia yang S3.
0: Oke, okay. Berarti basic Kak Giri juga punya skill bahasa Rusia ya?
3: Boleh kalau mau praktek.
0: Oh, iya. Berarti saya pulang nih.
3: Boleh praktek. Jadi ya S1, S2 yaitu pada bahasanya. Oh, nanti okay. Kalau yang sudah keterima kuliah di S2, mungkin baru pertama kali ke Rusia, nanti dikuliahkan bahasa selama 1 tahun.
0: Oke.
3: Ada bahasa Rusianya pelajaran. Oh,
0: berarti karena, ada kayak pengantarnya dulu ya?
3: Ya, karena semua kursus, semua mata kuliah diampu dengan bahasa Rusia.
0: Bahasa Rusia ya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering saya tanya ke teman-teman yang kalau kuliah negeri mereka datang ya kadang-kadang, apa yeah. bedanya kurikulum kita sama mereka gitu loh, yang ada cara belajarnya gimana, apakah karena beberapa teman yang aku wawancara di sana tuh lebih santai, mereka bisa pilih ini itu, kalau kita kan agak beda ya. Kalau dari Swedia sama Rusia gimana, Taurel?
2: Dari Swedia dulu ya berarti. Ya kalau dari Swedia, dia nih memang kalau Scandinavian countries tuh terkenalnya memang lebih santai ya. Jadi memang lebih dibebaskan kepada mahasiswanya. Jadi kita memang sudah ada portal untuk studi. Jadi kita punya web sendiri gitu. Nah, di sana nanti kita kayak bisa akses untuk segala materi, presentasi, terus juga untuk submit tugas, itu ada web khususnya. Dan mungkin yang membedakan lebih kepada kalau di sana itu enggak wajib kita ada absensi, yang kalau kita masuk kelas kita harus absen.
0: Oh gitu. Karena enak
2: kalau,
0: dong ya.
2: Iya, jadi kalau waktu S1 dulu aku bisa bandingin, dulu kan kita tiap masuk kelas tuh pasti ada absensinya.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, kalau di Swedia tuh enggak selalu ada, mungkin cuma ada tuh kalau misalnya kelas yang ada praktikumnya gitu.
0: Okay.
2: Itu kayak wajib, tapi kalau kelas tuh enggak wajib. Terus lebih fleksibel sih aku rasa juga, dan mungkin yang membedakan itu juga pas ujian akhirnya ya. Jadi aku baru aja juga lulus Juni kemarin.
0: Oh, baru aja first graduate ya berarti.
2: Iya,
0: ya.
2: Fresh banget nih. Nah, itu yang membedakan sidangnya juga lebih kayak ngobrol sama dosen ya. Jadi kayak dosennya diskusi sama kita terus kayak ngasih feedback. Ini gitu kayak terus mungkin ini kita bisa diimprove, bisa buat revisinya kayak gitu. Jadi lebih santai aku ngerasa dibanding waktu S1, kayak lebih tegang gitu bawaannya.
0: Oke. Okay. Atau mungkin karena pendidikan kita agak ini ya. Agak tradisional atau gimana nih?
3: Lebih klasik.
0: Lebih klasik. Oke, okay. Jangan tradisional dong. Klasik lebih mewah ya.
3: Iya, klasik itu semua eksklusif.
0: Oke. Okay. Oke, berarti sana lebih santai, lebih berarti teman-teman di sana kayak enggak terbeban juga ya pas ujian-ujian ya.
2: Tetap terbebani sih. Jadi karena ini kita juga penilaian dari assignment ya. Jadi ketika kita lewat tenggat deadline pasti juga ada konsekuensinya. Jadi kita harus tetap strict sama deadline tugas. Tapi memang seberapa pintar-pintar kita ngatur waktu aja untuk bikin tugas dan submit tepat waktu itu.
0: Oke. Kak Kabril kemarin ambil apa di waktu S2-nya?
2: Kalau S2 kemarin aku ambil sustainable technology. Jadi memang dia lebih ke arah lingkungan ya.
0: Oke, berarti mungkin teknologi yang berbasis lingkungan atau apa jenis itu ya?
2: Keberlanjutan.
0: Keberlanjutan. Oke, keren ya. Tapi prospeknya kalau ke Indonesia gimana?
2: Kalau di Indonesia sendiri?
0: Maaf ya.
2: Sekarang itu kan kita memang arahnya itu ada namanya NDC ya, National Determined Contribution. Jadi setiap negara itu punya komitmen untuk memang kita ke arah net zero emission gitu di tahun 2050. Nah, bagian dari rencana-rencana untuk keberlanjutan ini juga salah satunya didukung dengan program-program studi seperti sustainable technology. Jadi kita memang lebih ke arah teknik industri mungkin ya kalau di Indonesia. Okay. Jadi kita lebih ke arah sertifikasinya, terus juga lebih ke arah assessment-nya gitu.
0: Oke, berarti total kemarin belajar berapa bulan, berapa tahun?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun full ya?
2: Iya, 2 tahun.
0: Oke. Kalau kayak Kak Giri, bedanya kurikulum sana sama di sini gimana?
3: Iya, banyak loh bedanya. Hmm. Kita di S2 itu kalau biasanya kalau di Rusia itu kan sudah ada mata kuliahnya ya.
0: Mm-hmm.
3: Karena memang pendidikan Rusia itu kan fokus kepada detail. Jadi mm-hmm. belajarnya itu memang detail banget. Ketika kita ngambil di Indonesia, pas di Rusia itu lebih detail lagi.
0: Okay.
3: Jadi benar-benar memang kalau kamu ahli matematika, kamu jadi ahli matematika, benar di desain.
0: Nggak belajar itu. Biologi misalnya, tetap
3: ya,
0: matematika.
3: Matematika okay. itu yang menjadi pembeda seperti itu. Nah, mm-hmm. sama seperti yang disampaikan Kak Aurel tadi, mm-hmm. kita juga nggak ada absen.
0: Mantap ya,
3: santai. Walaupun tahu siapa dosen itu yang nggak masuk karena mahasiswa okay. kita sedikit biasa S2, kadang cuma 10, kadang cuma 7. Nah itu karena crazy tadi kan, crazy itu more inclusive gitu. Nah itu kita kerennya di situ.
0: Kalau kita ada sistem nitip absen ya.
2: Itu dia tuh.
3: Aduh, itu tuh. Tapi cuma 4 kali boleh. Titip absen kan boleh 4 kali titip. Kalau lebih dari 4 kali kan nggak bisa ujian.
0: Iya benar. Oke, berarti Kak Giri S2-nya ambil apa?
3: Kalau saya sih sebenarnya ngambil hikmahnya aja.
0: Oh.
3: Saking beratnya kan, udah pakai bahasa Rusia, udah itu, udah mana harus bertahan hidup, mana dingin, kan? Gitu.
0: Ya, oke.
3: Okay. Saya ambilnya geologi sebenarnya.
0: Geologi.
3: Jadi nama
0: apa, berarti S1-nya geografi?
3: S1 saya sih geografi.
0: Geografi.
3: S2 saya sebenarnya jurusannya namanya itu Quaternary Paleogeography atau Paleogeography Quarter.
0: Oke.
3: Jadi itu S3 saya saat ini itu geomorfologi dan paleogeografi. Jadi tentang merekonstruksi sejarah permukaan bumi, sejarah bumi. Jadi yeah. rekonstruksi itu.
0: Tadi sehingga, pas bilang geologi aku pikirnya gunung berapi.
3: Itu nggak apa-apa, itu betul juga. Itu kita pelajari itu sehingga kita tahu. Dan itu kaitannya dengan riset-riset yang kami kerjakan juga di Rusia.
0: Oke, siap. So. Oke, berarti sekarang Kak Aurel ini balik lagi mengabdi ya?
2: Bisa dibilang seperti itu ya, karena kita memang juga sedang melakukan kegiatan itu.
0: Kegiatan, oke okay, siap-siap. Kalau Kak Giri tadi aku sempat baca di Wikipedia, jadi melakukan banyak penelitian. Dan, ada jurnal-jurnalnya nggak sih? Jurnal internasional, ada pasti ya. Pasti, oh my God. Oke, okay, bisa jadi bahan penelitian buat tesis ini. Oke, mungkin kita nggak bicara terlalu berat soal studinya ya, karena mungkin teman-teman di rumah juga kan pendengar kita anak muda ini cerita suka dukanya nih di sana di Swedia yang apa ya unexpected itu apa sih sebenarnya kalau dari Aurel?
2: Sebenarnya yang paling sangat-sangat unexpected itu adalah cuaca ya.
0: Cuaca. Pas datang apa? Kesan apa summer atau?
2: Itu summer.
0: Summer ya.
2: Tapi pas begitu nyampe bandara itu kayak anginnya kencang banget, jadi kayak tetap aku merasa waktu summer pun meskipun panas tapi tetap aja anginnya kencang, jadi kayak tetap harus pakai jaket gitu. Itu yang membedakan kali ya, itu yang paling
0: itu mungkin beda. Peralihan kali ya ke spring.
2: Enggak juga. Enggak, jadi kalau di Swedia memang dia aku merasa selalu dingin meskipun di sana orang-orang lokalnya tetap pakai tank top dan pakai hot pants gitu, tapi tetap menurutku itu dingin gitu. Mungkin itu yang paling beda karena di sini kan tropis, kita 30-an ya kalau sehari-hari, di sana mungkin sekitar 20 gitu, 15, tapi tetap anginnya kenceng ya? Gitu. Terus, sama ini, yang paling beda itu adalah malamnya itu juga tetap terang kalau summer.
0: Oh, jadi kayak siangnya panjang berarti ya?
2: Betul, okay. Siangnya panjang, matahari.
0: Berarti malam. Kadang-kadang kalau teman-teman kesana juga, berapa persiapannya, bawa berapa jaket kesana?
2: Berapa jaket? Kalau waktu itu sih aku cuma bawa satu ya. Tapi kita beli di sana, jadi memang... Okay, ya. Di sana banyak sih yang jual, karena juga banyak second hand store gitu, kita bisa dapat harga lebih murah atau bahkan yang kayak mereka buang dan kita bisa ambil gratis. Itu juga ada.
0: Okay. Pengen aku lari.
2: Harus ya.
0: Oke. Berarti selain itu apa? Selain cuaca, makanan mungkin.
2: Iya, makanan itu juga, tapi mungkin awal-awal aja ya.
0: Tapi di sana kan bukan makan beras ya?
2: Bukan. Makanannya. Kalau aku biasanya sekarang tuh makannya yogurt ya pagi-pagi. Jadi yogurt, terus tambah buah gitu, pisang, kayak berries sama oat gitu. Tapi kalau mereka sih kebanyakan roti ya, roti-rotian gitu pagi-pagi, susu kayak gitu. Tapi memang awalnya juga agak susah sih penyesuaian dari tidak makan beras setiap hari ke
0: kemakan roti.
2: Biasanya iya kemakan roti gitu kan. Nah, tapi aku juga merasa ada perbedaan juga kalau aku makan nasi, enggak tahu ya ini dari aku sendiri. Aku merasa kayak energi yang ku dapatkan tuh kayak lebih sedikit gitu, kayak aku lebih cepat lapar kalau makan nasi.
0: Oh.
2: Dibanding aku makan roti atau makan pasta gitu. Jadi kayak salah satu strategiku juga untuk lebih kenyangnya lebih lama gitu.
0: Lebih lama. Oke, oke, oke. Kalau balik Indonesia udah enggak ya?
2: Udah masih sih kadang-kadang kalau pagi-pagi ya.
0: Oh, pagi-pagi.
2: Kalau dulu
0: kebawa ya.
2: Iya, kalau pagi-pagi kan biasanya makan nasi uduk kan kalau orang-orang Indo. Itu kayak kerasa sekarang berat gitu kalau makan yang terlalu berat gitu.
0: Ya 2 tahun ya kan.
2: Kayak lebih ya di sedikitkan gitu kalau makan sarapan.
0: Oke. Kalau dari Kak Giri sendiri yang unexpected dari ngebayangin pertama harusnya oh begini pas sampai sana loh kok gini.
3: Apa? Jadi kalau saya kebalikannya malah. Jadi winternya kayaknya nggak selesai-selesai, kapan selesainya musim dinginnya itu?
0: Musimnya terlalu panjang kali.
3: Iya, dari bulan Oktober ya, dari Oktober awal kayaknya ya, sampai ke kayak sampai Maret gitu. Itu kayak lama banget, kapan selesainya? Kalau dingin sih nggak masalah, cuma lama. Seringnya yang aspeknya tuh sering kepleset kalau jalan, karena kan dingin kan, iya, salju kan. Nah itu sering kepleset lah pasti kalau nggak kepleset. kalau sekolah kita nggak kepleset itu nggak mungkin lah. Saya berapa kali lah kepleset terus itu pakai sepatunya kepleset kalau jalan kan. Nah itu biasa. Nah itu sih menurut saya jadi pengalaman yang kok apes banget ya, saya rasa kok kepleset mulu ya.
0: Tantangan itu.
3: Sama apa lagi kalau saya.
0: Kalau makanan di sana gimana Rusia?
3: Makanan kita kebetulan saya gara-gara di Rusia jadi chef master ya.
0: Oh, jadi tukang masak
3: benar-benar.
0: Buat teman-teman ini. Apa tinggalnya asrama atau gimana?
3: Tinggal di asrama saya. Oh, tapi saya tuh seketika saya sekolah di Rusia, kita itu buat komunitas.
0: Oh,
3: jadi buat komunitas yang hobi makan sebenarnya. Jadi makan siang di asrama nomor berapa gitu. Karena saya kan asrama kampus saya kan di Saint Petersburg asrama nomor 6 ya. Jadi bahasa Rusianya Obed Wobzhizhi nomor 6 gitu. Jadi makan siang di asrama nomor 6. Jadi orang dari pagi itu udah standby anak-anak. Karena saya kan punya kamar saya kan besar ya. Dan enggak ada orang, biasanya berdua. Nah, itu saya sendirian. Jadi semua orang leluasa mampir, sowan. Itu bisa nampung 30 orang loh satu kamar saya itu. Jadi kita masak bareng. Nah, tuh. Jadi setiap sebulan sekali kita masak bareng, beli bahan makanan, masak yang nyimpen-nyimpen stok bumbu, itu kita masak, terus kita makan bareng gitu. Itu salah satu akhirnya gara-gara sekolah di Rusia tuh jadi agak-agak jadi chef master sebenarnya. Dampaknya sih sebenarnya
0: apa ya, membangkitkan
3: hasrat sebagai seorang koki sebenarnya. Jadi saya sekolah di Rusia itu bukan dapat ini aja, dapat ijazah tapi dapat gelar chef master itu.
2: Part-time ya.
3: Part-time ya. Buka restoran itu persiapan buka restoran itu. Saya pernah dapat tender loh. Karena di Saint Petersburg itu

0: Oke. Kalau dari Kak Aurel sama Kak Giri sendiri lihat bahwa studi kita mungkin di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan ya agak beda sama sama orang luar negeri. Apakah ini jenjangnya yang bagus atau gimana sama Indonesia? Jenjang maksudnya dari SMP, SMA yang udah di kayak diplot kalau IPA aja sampai nanti dia lulus kuliah sampai S1, S2 atau gimana? Karena Indonesia kan enggak ya belajar semuanya dari SD, SMP, SMA.
1: Sama sih kalau di Rusia juga ada pelajaran ya. Sama kalau saya sih kalau lihat anak-anak dan sekolah ada juga kayak zaman dulu kan kita ada NEM ya. Kalau mau masuk universitas itu. Nah, kalau di Rusia ada namanya YG.
0: YG. Oh, ada standarisasi.
1: Ada standar kalau kamu mau masuk fakultas ini harus YG-nya ini. Dan beberapa kampus-kampus besar itu agak berat naruh patokan nilainya kalau kayak di Moscow State University sama Saint Petersburg State University itu kan agak tinggi ya. Dan itu benar-benar nilainya karena universitas itu universitas status khusus. Jadi kalau kakak pernah dengar bahwa penemu tabel periodik itu dari kampus saya.
0: Oh.
1: Iya. Jadi penemu presiden Rusia kampus saya.
0: Oke, Vladimir Putin.
1: Iya, sama Dmitri Medvedev juga sekolah di Saint Petersburg State University. Nah itu
0: keren, ya?
1: Standar-standarnya tinggi.
0: Tinggi
1: ketika ya? Saya sekolah di situ saya mau jadi apa terus jadi bingung juga kan. Karena standarnya udah tinggi banget kan. Nah itu tapi rata-rata pendidikan apa mata pelajaran sama ya mata pelajaran pokok kalau yang dipelajari kan matematika penting ya. Matematika, fisika ada sekolahnya nanti sekolah fisika apa gitu matematika apa dan ada sekolah misalnya bidang seni itu ada kayak waktu SMA pun udah sekolah seninya. Jadi khusus melukis untuk jadi itu benar-benar sih menurut saya kalau di Rusia tuh kalau jadi seseorang tuh kamu jadi beneran jadi jangan jadi manusia setengah-setengah gitu.
0: Okay.
1: Nah itu pas kalau di Rusia kalau kamu jadi pelukis kamu jadi benar-benar pelukis gitu. Jadi memang sekolahnya detail banget.
0: Detail
1: gitu.
0: Ya. Okay. Aku pikirnya kayak standarisasi itu cuma ada di Korea ternyata di Rusia juga ya.
1: Iya.
0: Aku pikirnya kalau mungkin kalau Eropa gimana, Kak Aurel?
2: Kalau di Swedia sih kalau jenjang SD SMP SMA gitu juga tetap ada ya dan mereka juga belajarnya juga. Macam-macam juga gitu. Tapi mereka juga memang ada khusus sekolah SMA yang kayak misalnya khusus musik kayak gitu juga ada atau khusus bikin film itu juga ada. Cuman yang aku rasa berbeda itu memang semua jurusan tuh kayak dihargai ya di sana. Jadi kayak misalnya dia mau fokusnya sama sekolah musik aja gitu ya. Kayak dia mau lanjut universitas juga di musik aja. Itu juga orang-orang juga respect dan memang ada pasarnya gitu, ada karir ke arah sana juga. Jadi, dan aku juga merasa banyak banget integrasi antara seni dan juga sains gitu di sana. Jadi kayak itu bukan dua hal yang terpisah, tapi justru itu terintegrasi dan bisa dipamerkan menjadi satu kesatuan yang memang bagus. Kayak di museum-museumnya, di sana ada contohnya di teknis kayak Muset, itu dia museum teknik gitu, yang dia menampilkan scientific tapi secara memang lebih art gitu, jadi memang lebih menarik gitu untuk dilihat. Jadi contohnya waktu itu ada kayak semacam pohon yang dibuat dalam bentuk art gitu. Terus di sana kayak kita bisa melihat berapa banyak karbon emisinya kayak gitu, kayak ada perhitungannya. Jadi kayak ada apa metaverse-nya gitu ya bentuk metaverse-nya gitu.
0: Oh, iya,
2: jadi
0: iya,
2: menarik
0: iya,
2: sih
0: iya.
2: Ketika itu bisa diintegrasikan.
0: Ada kita agak mundur ya, itu gimana? Oke, okay. Kalau dari Kak Aurel sendiri melihat bahwa apa yang teman-teman lakukan di sana kan mungkin bareng-bareng ya, karena biasanya kalau LPDP itu kan biasa ada teman lagi di sini.
2: Iya.
0: Apakah punya kayak teman di kampus yang sama, maksudnya dari Indonesia?
2: Oh, kalau di Swedia ya, kita memang karena berangkatnya juga bareng-bareng, kita
0: berapa
2: ada
0: orang?
2: Persiapan keberangkatan waktu itu aku ada di PK aku ada sekitar 11 ya kalau nggak salah ya, 11 orang.
0: Semuanya di Swedia ya?
2: Semua di Swedia.
0: Lumayan banyak ya?
2: Ya lumayan, waktu itu di ya, angkatanku lumayan banyak. Nah jadi kita juga dari awal berangkat bareng-bareng itu dan pesen tiket, kalau di LPDP kita juga bisa dipesenin tiketnya. Jadi kita juga pesen tiketnya bareng-bareng dan kita juga punya teman berangkat bareng. Jadi kita nggak bingung-bingung kan ya di bandara.
0: Tapi kamu beda-beda ya berarti?
2: Kalau kemarin kebetulan, iya beda-beda betul-betul.
0: Yang satu kampus nggak ada ya?
2: Ada ya, ada juga cuman nggak sebanyak itu. 5 orang kalau nggak salah ya kemarin.
0: Lumayan.
2: Iya, lumayan.
0: Kalau Kak Giri sendiri gimana?
1: Saya berangkat sendiri.
0: Oh,
1: iya. Sendiri. Karena kan beasiswa pemerintah Rusia ya.
0: Oh iya benar ya.
1: Jadi ada beberapa LPDP. Item yang memang nggak sebanyak uangnya LPDP. Tapi memang struggling sendiri sih memang dengan.
0: Ada punishment nggak kalau misalnya nggak selesai? Kan ini bisa pemerintah Rusia ya, kalau nggak selesai dapat apa gitu?
1: Nggak, cuma kita nggak ada punishment sih sebenarnya kalau itu. Cuma susah lagi sih kalau sekolah tanggung sih, ngapain kita nggak lulus ya?
0: Iya benar, udah dikasih.
1: Uang dikasih, kita kan tiap bulan dikasih uang saku juga, walaupun nggak sebanyak, nggak banyak, tapi cukup.
0: Tapi cukup,
1: cukup lah ya, untuk hidup, bertahan hidup. Karena ada pepatah kan, kalau kata Andrea Hirata kan, jika bisa hidup di Rusia maka bisa hidup dimanapun belahan dunia gitu. Jadi kalau udah bisa hidup di Rusia, semua negara bisa hidup gitu. Dan itu menurut saya salah satu challenge-nya ya, ketika sampai ke Rusia pun kita kan harus beradaptasi. Modal bahasa Rusia yang menurut saya waktu itu standar banget. Itu kita ngomong bahasa ini orang udah bahasanya beda gitu. Dan itu kita challenge bertahan hidup di situ. Itu menurut saya pengalaman saya sampai ke Rusia. Tapi kan waktu itu saya pernah ke Rusia waktu karena S1 kan. Jadi saya udah lumayan sih familiar. Orang pada kaget aja sih bisa bahasa Rusia lebih awal gitu. Nah, itu menurut saya orang-orang gak expect aja lebih lancar bahasa Rusianya. Padahal saya 10 tahun yang lalu udah belajar bahasa Rusia kan. Iya, itu.
0: Okay. Tapi bahasa Rusia susah gak sih sebenarnya?
1: Susah sih. Lebih susah dari bahasa Jerman kayaknya.
0: Bahasa Jerman. Iya, Jerman aja tulisan lain, bacanya lain ya.
1: Iya, Jerman aja kata kode kasus ya, kasus. Case sentence itu kan ada 3 forma ya, 3 bentuk ya. Ya kalau bahasa Rusia kan ada 6 bentuk. Itu kita harus ingat, bukan tenses ya. Kalau tenses kan cuma 3 waktunya. Yeah, yeah. Sekarang kalau di Rusia masa sekarang, masa saat ini sama masa lalu, 3 aja. Tapi kan kasusnya ada kasus kayak kita tuh ngomong sama siapa, itu berubah bentuknya. Sama siapa kita ngomong, nah berubah lagi. Nah itu benar-benar bahasa itu harus dimainkan formulanya, logikanya menempatkan di mana itu. Itu menurut saya, itu saya struggling banget itu bahasa belajar. Bahasanya itu bukan grammar, namanya padej. Padej itu casuality, kasus, case. Jadi misalnya ngomong sama orang, beda formnya. Itu pun kalau dibalik pun jadi beda, walaupun artinya sama. Nah, itu yang lama kita bertahan hidup di situ.
0: Oke, ngebuka yang lainnya pusing ya.
1: Iya. Sampai toko aja bingung kalau kita mesen makan aja di kopi itu kan kayak gitu kan. Ya itu kan apa mesen kopi. Karena kita cuma mesen apa kan ditanya kan mesen apa? Kopi apa latte kan. Enggak disebut menunya, kamu mesen apa? Cuma bilang iya yes saja waktu itu. Waktu orang-orang yang kuliah mesen apa? Kan kalau bahasa Rusia studi titik. Nah, latte, chai, kopi itu kan disebutin sama orang kan, waiter sama menu kan. Tapi yang dijawab anak-anak tuh waktu datang itu cuma iya aja. Dah kan, kalau bahasa Rusianya dah kan, iya, dah. Itu ditanya waitersnya, "Itu tuh dah, gitu. apa yang maksudnya iya tuh apa?" gitu kan. Nah, itu pertama orang-orang gitu.
0: Iya,
1: bingung lah waiters kan. Itu.
0: Kadang, tapi bisa pakai bahasa Inggris orang-orang di Rusia?
1: Nah itu lucu kalau saya pengalaman ini yang pas cerita. Kalau kita mesen pakai bahasa Inggris itu waitersnya yang lucu. Jadi kita, "Can you speak English?" "Maybe yes, 50-50 itu kan 50-50 itu maksudnya setengah kan half, tapi bahasanya 50-50. Jadi selalu kita apa ya, jadi bahan lucu kita sama orang kalau pakai bahasa Inggris ke waiters. Tapi harus bertahan hidup lah pakai bahasa Rusia dong.
0: Oh, iya. Jadi kalau Kagiris ini butuh berapa tahun sampai mungkin ya bukan native banget tapi maksudnya agak fasih lah.
1: 2 tahun lah. 2 tahun tuh siap bisa nulis. Saya tesisnya pakai bahasa Rusia loh. Bukan bahasa Inggris. Jadi 2 tahun tuh udah mateng.
0: Oh, ini aku juga mau nanya nih, apakah di Swedia pakai tesis juga?
2: Pakai tesis juga. Oh. Tapi pakai bahasa Inggris kalau di Swedia lebih banyak. Yeah. Sebenarnya lebih di Stockholmnya ya karena aku di ibu kotanya dan di Stockholm banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita komunikasi tetap bisa pakai bahasa Inggris.
0: Oke. Okay. Karena kemarin aku sempat tanya anak LPDB aku undang juga ke sini. Di sana mereka enggak ada apa tesisnya cuma bikin laporan akhir kuliah gitu loh.
1: Tesis.
2: Mungkin tergantung kampus juga.
1: Dan tergantung negara
0: dia
1: juga.
0: Di New Zealand.
1: Oh, beda.
2: Beda.
0: Australia kan
1: di bawah
0: Australia. Oke. Okay. Kemarin tesisnya ngambil apa? Mungkin berbicara tentang apa tesisnya?
2: Kalau tesis kemarin tentang sirkular ekonomi. Jadi
1: berat.
2: Jadi tentang ekonomi sirkular. Sebenarnya tuh ini adalah konsep lebih advance dari ekonomi linear. Kalau sebelumnya kan ekonomi linear tuh kita ketika memakai sesuatu, kita ekstraksi suatu material gitu ya. Kita cuman pakai, abis itu kita buang langsung ke landfill, ke TPA gitu. Jadi pakai, buang. Tapi kalau di circular economy itu kita dari pakai, kita gunakan lagi. Jadi kita bisa reuse, pokoknya ada 9R. Jadi kita bisa kita bisa ubah juga menjadi suatu hal lain gitu, yang mungkin recycle. Kita bisa ya di recycle suatu hal lain yang bisa lebih bermanfaat gitu, atau bisa kita gunakan kembali dalam bentuk yang berbeda atau di refurbish, jadi kayak kita jadikan lagi material baru. Jadi gimana caranya supaya bisa loopnya berputar gitu,
0: refurbish atau recycle pun yang untuk boom yang lebih baik lah ya,
2: konsepnya seperti itu.
0: Berarti bisa ngolah sampah kali ya,
2: harapannya ya.
0: Harapannya kan gitu, jangan sampai dibuang aja kan, muter lingkungan kan.
2: Betul. Tapi kalau kemarin aku lebih ke arah pariwisata, jadi
0: pariwisata berarti ekonomi. Betul. Ini ya
2: penelitiannya kemarin sempat di Labuan Bajo. Jadi ada hubungannya juga sama super priority tourism destination.
0: Berarti apa sana. Itu Aurel balik Indonesia buat penelitiannya?
2: Iya, betul.
0: Balik ke sana.
2: Iya, betul.
0: Oke, Labuan Bajo ya. Mainnya jahat ya Labuan Bajo.
1: Labuan Bajo.
0: Oke, kalau Kak Agri sendiri apa tesisnya?
1: Saya tesisnya pemetaan geomorfologi. Jadi pemetaan geomorfologi Pulau King George di Antartika.
0: Antartika, wih, nyak seru nih pengalaman kesana.

0: kalau saya flexing nggak enak sih, saya pinter loh di Rusia. Jadi saya nggak emang
1: nggak apa-apa
0: itu intinya ini sebenarnya memang diajak sih, sebenarnya salah satunya digabung di apa di misi ekspedisi ke-69 di ekspedisi Russian Antarctica Expedition, dan saya satu-satunya orang asing untuk waktu itu. Emang
1: semuanya
0: satu
1: Rusia,
0: semua orang Rusia, jadi saya sendiri yang mungkin Black Russian ya, orang Rusia yang hitam ya. Tapi paspornya WNI karena bahasa Rusianya aja bisa bahasa Rusia. Tapi di situ saya mendesain pemetaan geomorfologi karena saya harus ke Antartika itu bergabung ke misi. Jadi sebenarnya saya tuh lulusnya agak telat, telat 6 bulan lah, karena saya kan harus di kapal itu kan 6 bulan. Jadi harus berangkat dari kapal dari St. Petersburg itu ke Cape Town baru ke Antartika. Jadi

0: Pulau Kinjor itu yang deket Cili loh, yang deket Grand Passage itu loh, yang kalau naik kapal agak serem-serem ya. Lebih serem daripada naik kapal ke bau-bau ke Ambon.
1: Oh, serem, lebih serem itu.
0: Lebih serem,
1: lebih serem. Karena gelombangnya.
0: Iya, Grand Passage-nya bisa sampai 15 meter. Lebih serem lagi, tapi masih hidup kita.
1: Terakhir aku lihat Antartika di film Sore.
0: Aduh, Sore itu Kutub Utara loh syutingnya. Ya udah saya ceritain, pernah saya cerita kenapa Sore itu harus syutingnya di antar apa di kutub. Karena itu ada berada di garis bujur. Jadi ada pertemuan garis bujur.
1: Di sana berarti enggak malam-malam ya?
0: Nah, di situ semua zona waktu dipertemukan. Sehingga Sore itu bisa datang sebagai istri masa depan. Iya, itu tuh filosofinya.
1: Begitu. Jangan ini kru di balik film Sore.
2: Ini scene ya.
1: Oke, berarti seru ya. Jadi kalau teman-teman datang ke Indonesia setelah balik, apa proyek yang pengen teman-teman bikin kalau dari Kak Aura?
2: Kalau saya memang ada rencana kontribusi juga ya. Jadi selain kontribusi yang akan dilakukan di Banda Neira ini dengan PPID Kamerop, saya juga ada rencana di Kalimantan Barat. Jadi membangun akademi di sana untuk anak-anak Dayak dan juga warga lokal, tapi lebih ke anak-anak ya. Yang memang tujuannya untuk mengajarkan tentang lingkungan, dan ini juga bekerja sama

0: S3 kan.
1: Oh, belum selesai?
0: Belum.
2: S2-nya ya?
0: S2 ya.
1: Berarti ini gelarnya apa? Magister?
2: Magister of Science. Master of Science.
1: Master of Science.
0: Saya sama, Master of Science juga.
1: Kalau nanti S3-nya lulus?
0: Sebenarnya kalau di gelar Rusianya tuh kandidat geografi Cheskinau. Jadi dokter kandidat ilmu geografi. Tapi kandidat ilmu geografi itu setara dengan PhD. Jadi kalau disetarakan PhD. Tapi kalau gelar aslinya kandidat geografi Cheskinau. Tapi masih ada lagi sebenarnya S3 di Rusia itu agak cerita, harusnya 6 tahun. Jadi 2 kali nulis disertasi. Karena kan S3 tahun ketiga itu gelarnya cuma kandidat. Untuk dapat gelar dokter. Dokter itu setara profesor. Nah, di Rusia dokter itu ada kuliahnya. Untuk jadi profesor itu ada kuliahnya 3 tahun.
1: Beda sama Indonesia.
0: Iya. Makanya kalau jadi ahli di Rusia itu ahli banget.
1: Ahli banget.
0: Keterlaluan ahlinya kan itu. Itu menurut saya yang agak.
1: Di sana ada MBG enggak sih? Enggak ada ya.
0: Enggak, kita enggak ada dong.
1: Karena ada. Soalnya katain dia ada.
0: Ya, Rusia enggak ada kalau kita. Kita biasanya kantin depan gedung kita. Kalau enggak kita nunggu Jumatan kalau biasanya. Kebetulan kampus saya kan dekat sama masjidnya. Masjidnya orang Cehnya itu loh, sama Ingusnya dia. Itu tiap hari sering bawa.
1: Cari makan halal di sana susah enggak sih?
2: Kalau warungnya ada sih yang jual makanan halal. Tapi di sana memang juga lebih baik salad ya. Jadi kayak ada tuh di apa kayak
1: cari
2: Indomaret
1: safe, ya.
2: Jadi di Indomaret tuh dia ada yang jual kayak semacam apa sih? Kulkas yang kayak buat nugget kalau di sini.
1: Oh,
2: iya. Ya gitu, tapi dia jualannya itu salad. Jadi salad, kayak kita bisa ambil salad
0: iya.
2: Situ.
0: Kalau kita makannya enggak terlalu susah kan? Karena banyak Rusia kan rata-rata 20% kan populasinya muslim ya.
1: Iya.
0: Yang baik dari orang asli, orang yang dari asli itu kan ya dari Dagestan, Cehnya, dan menu-menunya kan halal ada. Kemudian belum lagi imigran-imigran dari Asia Tengah, Uzbekistan. Jadi urusan makanan halal itu nggak terlalu repot sih kita. Justru agak lumayan aman sih perut. Tapi saya jarang makan-makan itu.
1: Oke. Sebenarnya berarti Aurel baru berapa balik Indonesia? Baru berapa bulan?
2: Baru aja minggu lalu sebenarnya.
1: Minggu lalu? Langsung ikut proyek ke Bandana Air?
2: Langsung gitu.
1: Oke, kalau Kak Giri kan masih S3 kan? Ya. Ada proyek.

0: akan berkolaborasi juga dengan kawan alam, itu kita akan melakukan pengabdian masyarakat. Sebenarnya konsepnya lebih ke KKN sih.
1: KKN.
0: Ya. KKN versi
1: KKN dari luar negeri ya.
0: Iya.
2: KKN
0: Ellen.
1: Jalur luar negeri.
2: KKN kuliah kerja nyata luar negeri.
0: Iya, jadi KKN ini memang akan fokusnya lebih ke edukasi dan juga lingkungan juga, karena kita juga akan mengajak adik-adik di sana untuk lebih termotivasi lagi kuliah, khususnya kuliah ke luar negeri, karena nanti kita juga ada beberapa, selain kita juga ada yang dari Turki.
2: Turki.
0: Terus, iya ada
1: orang Indonesia yang kuliah di Turki.
0: Iya, okay. Orang Indonesia yang kuliah di
1: Turki. Orang Turkinya langsung.
0: Enggak. Nah, tapi kebetulan mereka udah berangkat duluan ke sana di 2 hari yang lalu.
1: Oke. Enggak, ke distrim tiba-tiba mati. Berarti kalau kegirinya apa? Sama juga?
2: Ya, sebenarnya itu kan kita bagian kegiatan kita ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika Eropa. Jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri untuk perhimpunan, dan ini acara rutin tahunan kita, kegiatan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Indonesia yang sekolah di Amerika Eropa. Kita tiap tahun mendesain kegiatan ini mau kemana. Nah, kebetulan kalau Kak Aurel ini direkturnya, jadi direktur pengabdian masyarakatnya. Kalau saya koordinatornya. Jadi Kak Aurel itu, ya saya Kak Aurel, ya itulah saya pimpinannya Kak Aurel itu. Cuma karena ini perdana, kegiatan perdana, saya harus ikut andil dan mendesain bareng-bareng juga sama Kak Aurel. Kenapa di Banda Nera, kemudian berapa lama, dan kita sebulan KKN ya, benar-benar KKN. Jadi benar KKN ala-ala mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri. Iya, itu.
1: Sebenarnya kalau ke Banda Nera bukan jatuhnya KKN ya, tapi traveling itu.
2: Sebulan dong.
1: Sebulan.
0: Beda-beda. Karena kita meskipun di Banda Nera, kita nggak di pulau yang
1: utamanya.
0: Iya, kita di Banda Besar.
1: Oh, Banda
0: kita
1: Besar.
0: Di Desa Walang.
1: Oh, Lontor berarti ya.
2: Iya, Lontor dan Walang.
0: Dan kita tinggal di rumah masyarakat juga nanti.
2: Iya.
1: Pada gunungnya, ada gunung bagus.
0: Gunung Api ya?
2: Gunung Api ya, kita coba itu.
0: Rencana juga gitu sih.
1: Iya, tapi pengabdian dulu yang diutamakan. Tapi biasanya tuh kalau kita ke daerah itu, orang di sana lebih excited kita gitu. Ngajakin kesini.
2: Iya, iya.
1: Terus makan di sana makannya segar-segar.
0: Iya ya.
1: Seafoodnya.
2: Iya.
1: Oke. Ya benar-benar lancar ya kegiatan teman-teman di sana. Satu bulan ya, berarti nanti berakhirnya bulan Agustus.
2: Agustus
0: 17-an.
1: 17-an di sana ya.
2: Iya. Mantap. Jadi undang-undang lagi, senang kalau kita balik lagi ke studio.
1: Oke, boleh.
2: Pro 2. Ampun.
1: Yang teman-teman dari Turki itu ya.
2: Ya, gantian, ganti mesin.
1: Oke. Kalau dari teman-teman kuliah di sana, sudah mungkin banyak hal yang teman-teman dapatkan dari Karel, Kak Giri, kemudian di Indonesia bisa berikan kepada teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin mendengarkan siaran kita. Sebenarnya apa yang perlu teman-teman dengarkan, teman-teman di rumah ya maksudnya, apa yang lakukan untuk bisa kayak Kak Aurel, Kak Diri, bukan saja cuman kuliah tapi berkontribusi buat negara kita. Apa
0: nih? Dari siapa dulu nih?
2: Kau dulu deh.
1: Sweet aja deh.
0: Lama. Kalau menurutku sebenarnya lebih kepada apa ya, jas merah tadi kali ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bagaimanapun kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus ingat bagaimana bangsa kita ini terbentuk, dan rasanya memang jiwa nasionalisme itu harus kita tumbuhkan gitu dari kecil gitu ya. Jadi itu sih poin pentingnya. Sama juga menurutku buat adik-adik di sana yang sedang mendengarkan,

kali ya untuk total semuanya dari TOEFL-nya. Terus juga kita harus minta surat rekomendasi ke dosen kalau misalnya kita mau apply beasiswa. Jadi dan itu kan nggak mungkin kita buru-buruin dosennya dong kalau misalnya kita mau minta kayak besok langsung dikirim gitu, nggak mungkin. Jadi kayak kita harus jauh-jauh hari juga untuk info ke dosen kita untuk minta surat rekomendasi. Terus juga kalau misalnya perlu translation ke bahasa Inggris dari ijazah kita atau dari transkrip nilai, itu juga kita perlu jauh-jauh hari kalau misalnya dari sekolahnya, dari kuliahnya belum

0: NKRI harga mati ya. Jadi
1: ya soalnya banyak yang ganti paspor kan masih-masih yang ke luar negeri.
0: Memang sih di luar negeri itu enak, tapi kayak bagaimanapun tetap ada rasa keinginan untuk kembali gitu ke negara. Entah itu makanannya ya terutama yang mungkin yang bikin kangen gitu. Jadi aku rasa memang nggak apa-apa kita berkelana dulu gitu keluar, tapi jangan lupa kembali.
1: Kembali membangun Indonesia.
0: Membangun Indonesia.
1: Kalau dari kiri apa nih? SD-nya masih berapa tahun lagi?
2: Masih 2 tahun lagi. Tapi nanti 3 tahun lagi, hampir 5 tahun ya.
1: 5 tahun. Ya karena ambil yang itu.
2: Dokter Naum gitu ya. Aduh. Jadi apa ya? Ini apa pesan-pesan ya?
1: Iya, buat teman-teman yang mungkin pengen kayak Kak Giri, Kak Aurel. Saya udah kayak enggak bisa deh.
0: Bisa dong.
2: Bisa.
1: Amin.
2: Hanya ada niat niat.
1: Keluar negeri buat jalan-jalan kali ya. Keluar sekolah.
2: Oh tidak, harus sekolah dong.
1: Harus sekolah, oke.
2: Okay. Jadi kalau saya sih ke teman-teman semua pendengar Pro 2 RRI Pro 2 Ambon, sebenarnya simple sih sebenarnya.

harus selesai sampai kita menyelesaikan misi gitu. Jadi kalau kita udah selesai sekolah, kita bangun kapal yang lebih bagus, pulang dengan kapal yang lebih bagus. Jadi sebenarnya jangan pantang menyerah sih. Memang struggling ya, sekolah di luar negeri jauh dari orang tua, tapi itu kan terbayar ketika kita lulus dan ketika kita punya sesuatu ilmu yang berbeda. Jadi karena kita berbeda kan terus kita jadi spesial gitu. Jadi sekolah di luar negeri itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi kita mau bangun passion apa sih? Bangun passion ini apakah untuk

0: apapun berada, tetap menjadi WNI itu adalah bangsa yang paling menyenangkan kok. Jadi bukan bangsa yang paling menderita sih. Itu kan menderita itu kan karena sudah ada klasterisasi ekonomi, batasannya finansial itu. Tapi menjadi bangsa Indonesia itu adalah salah satu berkah sih menurut saya. Saya rasa itu sih menurut saya berkah banget. Gak ada yang, saya nggak pernah menyesal menjadi bangsa Indonesia, apalagi bangsa dari Palembang kan. Mana makannya enak, orang susah, sehat, jarang kena penyakit sebenarnya. Justru bangsa Indonesia tuh apa resisten terhadap penyakit-penyakit aneh-aneh. Karena kan imunnya kuat. Terus iya, itu menurut saya salah satu keberkahan menjadi seorang Indonesia yang jarang orang berkahi dan jarang orang syukuri. Karena orang mensyukuri itu hanya sebatas ekonomi. Oh, ekonominya kecil itu. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, kan kapan negara kita mau maju? Jadi maju maju baik buruknya negara itu ya tergantung SDM-nya. Kalau kita udah sekolah tinggi tapi kita nggak siap, ide kita kan jadi rapuh ya. Jadi kita tadi yang tadi kata kakak tadi ganti paspor gitu. Kalau saya ganti paspor mungkin dari paspor hijau jadi paspor diplomatik, itu bagus juga itu.
1: Biar perginya bebas ya, urusan visanya lancar.
0: Biar nggak ditahan orang bandara, biar dikasih jalan khusus gitu. Ah itu harapannya sih kepada pendengar, tetap konsisten, komitmen. Ketika kita berjanji untuk sekolah di luar negeri, kalian harus jalankan sampai kalian tuntas gitu. Karena kalau ada pepatah sih, tadi kita udah cerita kalau Bung Karno itu kan 10 beri aku 10 muda ya, beri aku 10 muda maka aku akan guncangkan dunia. Kalau saya rasa 1.000 orang tua itu bisa bermimpi kalau kata Bung Karno, tapi 1 pemuda bisa mengubah dunia. Nah itu menurut saya, anak adik-adik semua, untuk mengubah dunia diperlukan mental yang kuat dan siap gitu.

0: paling
1: nggak recommended ya.
2: Ada S1 itu bukan LPDP. Kalau LPDP cuma buat S2 dan S3.
0: Iya.
2: Kalau S1 ada beasiswa lain.
0: Beasiswa Garuda.
2: Garuda ya.
0: Iya, Garuda. Bisa.
1: Okay. Yes, karena kita udah hitung satu dulu. Apa yang paling dikangenin di Indonesia waktu pas di sana?
0: Apa
1: yang dikangenin?
2: Yang dikangenin nasi Padang sama bakso.
1: Sama bakso. Oke, kalau Kak Giri apa?
0: Aurel udah makan, saya sih pempek sih.
1: Total yang dikangenin makanan ya.
2: Iya,
0: Pak. Iya.
1: Karena 2 tahun di sana. Tapi di sana kan ada kerennya restoran Indonesia.
2: Ada juga, tapi pertama susah. Mahal, kedua enggak otentik rasanya, tapi beda.
1: Si bagus apapun enggak sih otentik yang di dalamnya.
2: Iya, betul.
1: Mas rasa nasi Padang apa nih? Nasi Padang Kampung Swedia kayaknya.
0: Agak sedikit manis-manis. Nah, dicampur yogurt. Jadi rendangnya dicampur pakai yogurt, jadi agak manis sedikit.
2: Beda santannya ya.
0: Ya, pengganti santan ya.
1: Oke. Oke, terima kasih Kak Aurel.

0: cari informasi aja.
1: Betul.
0: Kemudian kayak Aurel 2 tahun loh persiapan ke sana. Jangan cuman kayak kamu kasih masuk berkas, nggak belajar TOEFL dan lainnya, lah sama saja kan. Kayak Kak Giri tadi kan udah bahasa basic bahasa Arabnya lagi bahasa Rusianya.
2: Iya.
0: Udah jelas. Oke, nanti kita ketemu lagi bulan depan ya kalau datang bareng teman-teman dari Bandanera.
2: Bandanera.
0: Iya. Total kalian di sana berapa orang?
1: Total kita 18 sampai akhir.
0: Lumayan lah ya. Maybe kita cuma 2. Oke, sehat-sehat, semoga lancar.

0: yang bisa diceritakan yang baik-baik ya.
1: Pastinya.
2: Pasti, pasti itu.
1: Pasti. Pastinya itu.
0: Ya, udah coba papeda belum? Belum ya?
2: Udah dong. Udah dong.
0: Gimana rasanya? Gak expect ya?
1: Enak. Enak, enak. Serius.
2: Enak dong.
0: Enak, oke. Okay. Ya sudah, kita kebanyakan bercanda. Oke, nanti setelah ini aku masih menemani kamu sampai nanti malam. Kak Giri sama Kak Aurel pamit. Salam buat teman-teman ya.
2: Siap. Terima kasih.
0: Dan tetap dengarkan Perdo FM, teman terbaik kamu. Bye.
2: Bye. Santai.
1: Boleh dong, boleh. Boleh,
2: boleh.
1: Mau biar ada itu.

0: my teammates as watchers.
1: Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Laki, dan Bula.
2: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
3: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
2: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
3: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga dukungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan penipuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dapat pukulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat ke dalam kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu

Zaman Pro2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

pertunjukan terbaik kamu.

0: timbang, timbang, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, pasti.
0: Dan Jenuel, betul minum makan juga.
1: Dan buang botol tuh di tempat-tempat sana. Tahu aturan sadiki. Top game tuh, tapi buang sampah sana.

0: panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih.

0: berat badan sadiki.
1: Ih, astaga, inilah.
0: Jang inga makang sa, sukaya pomaringnya. Ala dong-dong ini nih, kalau bakumen sehingga orang kerasa nih.
2: Sebuah komentar terdengar.

Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik

0: produsen barang kita tinggi lah ya.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
0: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Kamu sadar tidak? Si Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.

0: ngobrol begini. Sisu tahu kah belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Barang buku kas digital tuh apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong sempat bicara-cara di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sih perlu bola-bola catat manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi para katong pelaku UMKM ini katong bisa tahu katong punya keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi ada fitur lain kah sih?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung nih para atur keuangan nih. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download, karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual, tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi sudah download nggak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

Dalam Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katopong adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: Kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Aku biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin dan tidak marah.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: aja. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Pinting perkatung tahu katung dasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amat.

0: Ih, Katong ada main yang menipis nih. Mari gabung deh, Katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu, tapi deh, game online dong.
0: Well, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sob dan game online itu, pergi ke mata sakit saja.

0: kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya, seperti fashion kita. Ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi, ayo kita beralih menggunakan produk lokal.

0: Baju ini bahan bagus lah, ye. Harga berapa, ye? Ya, ada label kasih, ye.
1: Halo, kakak. Ada yang Pita bisa bantu, kakak? Oh, baju ini.
0: Iya, kakak.
1: Baju ini produk dalam negeri, kakak. Nih, ini akan pun label ada. Kalau soal harga, yang pasti ada harga, ada kualitas, kakak. Pas di hati, pas di kantong, mari kita bungkus.

0: Kawan, kali pung anjing tuh sevaksin kah belum?
1: Balum kawan, barang kenapa? Beda pung anjing akang ada baik-baik saja tuh. Akang justru pernah gigi orang mu.
0: Bukan soal gigi orang kasing, tapi sekarang nih rabies sumarajalela di Ambon. Ada yang su meninggal tuh.
1: Ih, Ali jangan kasih berita par bikin takut orang begitu.
0: Ini berita batul kawan, pemerintah sampai suka keluar surat edaran tuh.
1: Ih, beta takut yang beta pun anjing lah. Mar vaksin tuh akan mahal sing.
0: Sing jua oh, nanti dong dari pihak terkait biasa turun langsung par vaksin, termasuk Ali pun anjing tuh.
1: Kawan nih, jadi kalau misalnya anjing gigi orang, langsung bawa pi rumah sakit kah?
0: Iyo tuh, jangan tunggu lama. Cepat bawa ke puskesmas atau rumah sakit par dapat penanganan medis dan vaksin anti rabies.
1: Ih, kawan nih, kita baru tahu. Dan kebanyakan lagi.
0: Katong mesti jaga katong pung hewan peliharaan, jaga katong pung keluarga dan lingkungan, supaya katong semua aman, toh.
1: Itu betul, kawan. Mari, basudara. Katong sama-sama jaga katong pung hewan, keluarga dan lingkungan, supaya kota Ambon nih bebas dari rabies.

Tuhan, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Pengisi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat di jalan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu

0: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpecah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung pendasar negara. Pancasila itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Hoza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama satu jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam.
2: Akhirnya.
0: Akhirnya
1: datang tanda juga.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
2: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
2: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
2: Sehat.
0: Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
2: Tiga. Dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
2: ada
0: datang ke Pro 2?
2: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
2: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
2: Okay. Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro? Dimensi Hardy. Pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya,
2: aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
3: Robert.
0: Robert
2: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, Bro?
2: Pegang celana dari tadi aku lihat tuh. Mau celana lu.
0: Pegang kendali. Pegang drum, pegang. Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
2: Iya yeah.
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
2: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
2: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
2: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayo. Kan gue dari Korea Selatan, men. Iya. Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
2: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana okay. bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro. Di Matahari Bekasi, bro. Sekian. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
2: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
2: Dulu lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
2: Iya.
0: Benar ya? Berarti udah berapa tahun?
2: 10.
0: 10 tahun.
2: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
2: Sebutannya?
3: Windu. 8 dong.
2: Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
2: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
2: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
2: Dekade.
0: Satu dekade.
2: Satu dekade.
0: Satu dekade bersama. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
2: Ya, ya.
0: Kan? Udah nggak kerasa dong, lu udah bersepuluh tahun
2: sih.
0: Bersama.
2: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
2: Iya.
0: Ada sukanya.
2: Duka kan? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
2: Ini pertanyaan yang
0: iya.
2: sangat menarik ya.
0: Iya.
2: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
2: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aero Blue. Tahu nggak band?
0: Tahu Aero motor Yamaha kan Aero.
2: Aerox.
0: Oh iya.
2: Ngeband sama dia. Ngeband tahun-tahun sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
2: Band yuk. Dulu selama ngeband enggak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya kayak dulu tuh mindset-nya harus label.
0: Ya, betul.
2: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita okay. juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Okay.
2: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya.
2: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
2: Kayaknya iya. Sibuk banget. Akhirnya drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
2: Okay. Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album sesuatu okay. yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
2: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
2: drummer
0: baru
2: yeah.
0: dan lo bikin Perahu Kertas.
2: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
2: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
2: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya. Iya kan? Juga nyangkanya begitu.
2: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
2: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Lebih kanan banget. Dulu kanan banget.
0: Ferry kan. Irwadi kali ya.
2: Iya sih. Di kiri.
0: Terus.
2: Lah. Prau Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada. Ingin si Ardi bikin lagu, judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
2: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
2: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
2: Bandnya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single udah, pertama ya?
2: Oh iya. Hah? Kok gue? Udah dong ya? Oh enggak. Lagunya loh, malah
0: ini?
2: Lagunya malah gak jadi.
0: Oh lagunya malah
2: yang
0: gak jadi?
2: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi Perahu Kertas. Kertas. Manja ya.
0: Gabung nih kita ya.
2: Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ui.
2: Ini aku judulnya. Ini aku.
0: Okay.
2: Sebelum ini aku malah monolog. Monolog satu. Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Ah.
2: Band gue mana ya? Gak ada, gila.
3: Ini yang sebelum berkembang.
2: Iya. Sebelum berlayar dah. Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya.
2: Lebih baru kuat.
0: Gede. Iya.
2: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, enggak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
2: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar enggak sama
2: servisnya.
3: SEO-nya.
2: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama
0: ya.
2: Udah jadi perahu kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Ya, itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
2: ini? Di meja ini jago banget.
0: Coba nih.
3: Setelah jadi, kita mikir artinya nih. Unik-unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
2: Nyata bahasa apa?
3: Lampung.
0: Bengkulu?
2: Bengkulu.
3: Ya, artinya sama juga, perahu juga. Nyata sama. Sama aja berarti.
0: Oke.
3: Okay.
0: Oke. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
3: Iya malah.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati, ini bro. Berat ini.
2: Hati-hati, Jack.
0: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
2: Rock.
0: Band rock
2: papan
0: atas
2: ya.
0: Bekasi lah ya.
2: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu yang gimana sih?
2: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
2: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk mulai rilis 2017
0: ya yeah.
2: Kita rilis ini aku rilis merah membiru
0: itu video kita luar biasa
2: yang kertas itu
0: wes
2: rilis terang kita
0: bersulam.
2: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak belum yang dulu bawah tuh ada Aurora.
0: Nah,
2: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, jangan dulu mengelap keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
2: mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
2: Makanya ada Sweet Sound Music Studio.
3: Galaxy Sound System aja.
0: Yeay, masuk.
3: Ini garasi.
0: Yoi.
3: Berkaryanya tuh gak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
3: Soalnya
0: udah aman.
2: Wah, rilis album.
0: Terus?
2: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
2: Dia posting lah.
0: Kayak,
2: wah, suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
2: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
2: Kita, gue baca dong.
0: Nah. Egy ini wartawan?
2: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
2: Jenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oke.
2: Dia posting tuh aja band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
2: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh.
2: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak merah membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita bener motivasi ternyata ya.
3: Oh. Ternyata berdampak.
2: Berdampak. Ternyata berdampak gitu. Udah dari situ bener motivasi.
0: Rock motivasi
2: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. gitu aja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
2: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
2: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
2: Ah, iya.
0: Ya, kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
2: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
2: Wah,
0: abisnya satu ini teman Bro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
4: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan imbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi. Asik,
0: iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerobnya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan

0: apakah joki cinta tuh apa sih? Mak comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya mak comblang ya?
1: Mak comblang.
2: Bahasa genzinya joki cinta. Bahasa
0: joki cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin diri kayak dengan ke gua. Ini sebelah gua nih.
0: Tapi joki cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit aja. Iya sih manja, sulit banget.
0: Iya manja dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
0: Masih setia ya? Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Iya. Setia gonta-ganti ada ya? Gimana cerita tentang apa nih joki cinta?
2: Joki cinta ya? Ya, kita kenal.
1: Kejepit.
2: Di era yang kita digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya, makanya ketika lo mengincar sesuatu mengincar seorang lo akan butuh joki cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: gimana Joy?
1: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
1: Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
1: Pasangan yang
0: bukan
1: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
1: Ya, ya kayak banget. Dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya.
0: Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari joki cinta ini. Coba.
1: Lo cerita. Jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa joki ceritain. Cintanya.
0: Oke.
1: Dia kliennya.
0: Oke.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Kasus studi kasus nih ya.

0: cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
2: Konsultan cinta.
0: Kalau gagal mulu, ikutin dia ya.
1: Oke, oke.
2: Oke, oke, oke. Gua baru nemu tadi, konsultan cinta nih gua nih.
0: Konsultan cinta.
2: Gara-gara ya. Sini nih.
1: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman pro 2 yang dalam posisi apa, men?
3: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke. Okay.
3: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke. Okay.
3: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau okay. lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
1: Nggak, tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
3: Iya,
1: karena lo adalah band rock motivasi.
3: Itu dia intinya.
1: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
3: Yes.
1: Oh,
3: saja. Okay.
1: Jadi teman pro 2 lagu
3: Joki sudah membantu ya.
1: Itu jadi, maksudnya. Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
3: Nih,
1: itu. Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
3: Jadi.
1: Jadi nih.
3: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
3: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek. Jadi semua nih.
3: Jadi semua.
1: Jadi.
3: Insya Allah. Maksudnya ungkapin aja dulu ya.
1: Ungkapin
3: jadi
1: aja.
3: Jadi enggak ya belakang.
1: Iya.
2: tapi kan di
1: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
0: Berarti enggak cocok.
3: Berarti
0: kita cariin
1: iya.
3: Lebih cocok.
1: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
3: Itu maksudnya.
1: Bebet bibit bobotek

0: kencangnya di sekarang.
1: Cari aja. Biar makin banyak.
0: Makin lebar.
2: Dari 100 adalah saja ya.
0: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek.
3: Oke.
0: Silakan silakan.
3: Kalau kalau manjoy dari generasi baru.
1: Iya, generasi baru.
3: Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
4: Kalau dari gua.
3: Lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
4: Ya.
3: Iya kan. Lewat Friendster.
4: Yo.
3: Live Connector, MIRC,
4: ouch,
3: chat Yahoo Messenger,
4: ya.
3: Gimana caranya? Iya, supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh,
4: benar,
3: lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim, dari lu?
4: Kalau gue
3: sebagai joki cinta nih,
4: bukan masalah ACC-nya kalau gue,
3: okay.
4: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
3: Wah,
4: yang namanya dalam, kulit dalam ini. Akan berubah.
3: Kulit akan berubah.
4: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
3: Iya.
4: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
3: Oke.
4: Komunikasinya lo harus cek dulu.
3: Okay.
4: Lo cocok kan ya sama dia. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
3: iya benar.
4: Cantik nih, penting nih.
3: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
4: Nah
3: komunikasi gak lancar.
4: Iya, cantik-cantik pas ketemu. Kok gak ngomong-ngomong sih?
3: Iya,
1: serupan.
3: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi. Gimana cewek
3: kayak limbat ya? Maksud gue kan ada cewek yang
4: bu, beli bu.
1: Limbat jadi rak tegal.
3: Iya, kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
4: Iya, iya.
3: Komunikasi nggak bagus.
0: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu.
4: Iya. Abis itu, setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin perahu kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
3: Nah, ini dia. Bisa. Bisa. Kemana hubunginnya? Udah ada. Hotline-nya udah ada.
0: Hotline-nya ada. Cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
3: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan ya kan supaya terhindar dari cowok-cowok yang zonk. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan,
0: masuknya.
3: Iya, masuk.
0: Lo kasih masuknya dong
3: buat. Iya dong.
0: Masukin.
3: Iya, maksudnya itu biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah, gimana dari dimensi Hardy?
4: Kalau gue
3: menanggapi persoalan
4: POV seorang perempuan ya.
3: Iya. Dari joki cinta nih ya.
4: Itu malu lu.
1: Cowok jadi.
3: Oh, Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
4: Mbak, di semua.
3: Oh, ada
4: itu.
3: Oh, ada.
4: Namanya asli lagi gitu. Tutupin ya.
2: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
3: Oh, Dishub. Iya, ada. Ada. Ada. Oh, iya. Gimana
2: dimensi dari POV seorang wanita
3: sebagai joki cinta?
4: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
3: Oke.
4: Wah, oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
3: Oh.
4: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
3: Okay.
4: Gaulnya di mana?
3: Oke.
4: Okay. Perilakunya gimana?
3: Kalemnya dulu.
4: Kalemnya dulu, santai mulai. Terus kalau oke nih. Baru deh.
0: Wih. Kok deketin?
4: Hah?
0: Baru lo hubungin kita.
4: Kan deketin dulu.
0: Deketin dulu benar.
4: Kalau lo gagal hubungin kita.
3: Ini, bro. The best emang bro.
0: Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
3: Menurut gue bagus ya ini ya. Karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu. Ya kan membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan.
1: Iya.
3: Iya dong, buat hotline juga.
1: Iya.
3: Jadi halo Mas Mas Wapres,
1: ya kan? Wapres.
3: Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
0: Lo lihat artworknya dong.
3: Apa dong?
0: Coba atas sedikit.
3: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
0: Ya elah. Apa?
3: Ini apa ini?
0: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
3: Oh, ini perempuan ya?
0: Iya.
3: Oh iya. Siapa namanya?
0: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting guys. Lo mau enggak? Yolanda.
3: Tapi ini udah ada video klipnya?
0: Besok.
4: Belum kelar gue edit.
3: Oh, belum.
4: Bentar ya.
3: Oh, yang edit lu juga. Luar biasa.
0: Biasa luar.
3: Perahu kertas multi talenta.
1: Keren.
3: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
0: Bisa semuanya.
3: Sound system.

0: ada.
1: Sound system
0: apa
1: ada.
0: Apa lagi? Coba.
2: Rekaman.
1: Studio rekaman ada.
2: Terus.
1: Studio latihan, studio bikin dubbing.
2: Iklan.
1: Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
1: Bisa semua.
3: Jalan.
1: Ngukur jalan, jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
1: Pertama kali ya
0: di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya
0: luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gua mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gua teringat dengan salah satu band.
1: Ya,
0: di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh banget, Bro.
1: Benar.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh didengar malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Kalau kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ya, ini menarik nih ya.
0: Cocok,
1: emang, cocok banget nih buat beli TV.
0: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave.
1: Retro wave.
0: Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Okay. Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Emang basicnya rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana?
0: Bang. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika.
1: Oh, iya. Oh.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo.
0: Terus lanjut.
1: Ya,
0: band apa tuh yang menginspirasi lu dari Amerika?
1: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Ah, oh, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita jadi sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong. Gua agak kaget tiap ngomong dia.
0: Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Nah, ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke. Okay.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga ini nih
0: kita
1: masukin
0: banget
1: yuk.
0: Nih.
1: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke. Okay.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound design-nya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves, dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu, jadi tahun ini, udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas. Dipertebel yeah. Retro wave-nya, udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya kan kayak gini.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
1: 55-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
0: Ada naik turun ya. Tapi jadi, tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya.
1: EP banget. Insyaallah.
0: Gokil. Lagunya udah siap. Udah siap semua. Udah
1: siap. Lagi di asik Mas. Jaman-jaman. Asik.
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: nyeleneh
1: ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: lagu Aerob 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak
2: ya, enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak jadi, ternyata malah seru.
0: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP. Gak ada ya, rasakan dengarkan cinta dari
1: itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan
0: jadiin retro we pasik
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius,
1: lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Aero.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan?
0: Aero. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya, stok lama ya. Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan. Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Oke.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan buat semua. Iya.
1: Harapannya itu.
3: Presiden bisa denger lagu ini.
1: Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Joki Cinta ini? Kenapa kalau kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
3: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok. Teman-teman. Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang.
1: Ya,
0: Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam putus cinta ya.
1: Nah, ini menarik ya.
0: Nah,
1: jadi
0: gimana?
1: Gini ya.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih. Mixonnya
0: nggak kecil, nggak gimana tadi gimana, itu udah bagus kok jadi ke Mixon.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita ramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Baru rilis besok. Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta.
1: Ih, gila. Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Dan gue berharap banyak band-band baru ya. Itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Ya kan. Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan. Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yoi.
0: Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kalian tapi masih boleh dikasih tahu dong ke teman pro dua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
1: Asik.
0: Tapi emang boleh
1: jangan nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuma kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro Wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro Wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi Retro Wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas sih itu ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendiri lah, wow, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
1: Lebih puas ya? Enggak, lebih ke... budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau ada sih, masih itu gue suruh.
0: Siapa?
1: Siapa? Sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar?
1: Dari Google. Joko Anwar banget, wih sekarang. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan gak apa-apa bro, bermimpi bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tau abis ini Joko Anwar ngedengerin? Iya kan? Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retrowave. Iya kan. Main di film jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan. Kenapa bukan? Itu film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Oh, iya,
1: itu
0: iya,
1: gitu.
0: Ya, oh, iya,
2: benar
0: iya,
2: boleh.
1: Ganggu kan
0: dia. Tapi by the way, proud. Thank you buat teman-teman Prawo Kertas ya.
1: Sama aja.
0: Thank you. Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya, ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman-teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh sama

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
2: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
1: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
2: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Hotman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan

teman Pro2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi, biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya, orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan, atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban.

0: Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri terasing bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Prodo FM teman terbaik kamu. Aku mungkin sudah menemani kamu teman Prodo malam hari ini beberapa lagu yang menarik. Aku pamit teman Prodo. Semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai.

Teman Pro2 dengan tenaga irama lagu ini, maka hasil sana sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar 27 Juli 2006 berfrekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 28 Juli 2006 pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio, Gunungo maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terima salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon.

kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus explore, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya. Ask yourself this.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: bilang itu kepencet. Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh, sis. Dompetmu tuh kan udah kering kerontang. Tinggal bunyi angin.

Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin pesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang bulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: pasti akan pun akhirnya kamu bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu minggu ini sah, belum sebelum dua luar. Minggu depan ini.
1: Aduh Ita, Ita. Sampai orang nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin.
0: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang kalau

0: jenis, sampai begitu sekali akan pun dampak.
1: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah lagu musisi anu pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer, desainer loker terutama tuh

0: masak atau mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik atau mau film? Kata film senteng di luar negeri.
1: Iyo lah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara pembicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton Akang ini tuh, Akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
0: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan.

0: masih bicara nih betul lah. Iya sudah kalau begitu betul yang pian tiket juga. Tenang sa nanti popcorn betul lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga par beta.
0: Oh. Oh sen kalau la belai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saya info pro 2 edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Fali Tanikuele.

0: Teman Pro 2, informasi kali ini ya terkait dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin berharap Provinsi Maluku mampu menembus 3 besar nasional dalam penilaian pelayanan publik. Harapan tersebut disampaikan saat entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di kantor Gubernur Maluku pada Senin kemarin. Informasi lainnya teman Pro 2, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa membuka entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Maluku. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan pos lintas batas negara di Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan mendorong proyek tersebut masuk dalam instruksi Presiden pembangunan PLBN tahap 3. Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat memimpin rapat rencana pembangunan PLBN di kantor Gubernur Maluku pada Senin 27 Juli 2026. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2 atau informasi lengkapnya dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pengkenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu

zaman Trudua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Jo, mesti tau gak sing? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sing?
1: Akan beristilah juga.

0: Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
1: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
0: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
0: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
0: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Temang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Selamat FM Radio Jakarta. Pastinya hari ini tuh banyak yang happy lah ya pagi-pagi, karena tadi malam kita berhasil menyaksikan kemenangan Indonesia antara Timnas dengan Kamboja, skor 5-1. Dan yang mencuri perhatian itu ada Michael Lee Bakker ya, yang berhasil mencetak hat-trick 3 gol dalam liga debutnya yang gemilang. Skuad Garuda ketika di awal tampil menyerang dan mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal babak pertama. Dibuka sama gol pertamanya Michael Bakker pada menit ke-6. Lalu pada babak kedua, Kamboja sempat mencetak 1 gol balasan, tapi Indonesia kembali memperlebar jarak sampai menutup laga dengan skor 5-1. Yang jelas ini adalah poin penting juga buat buat AFF klasemen grup A atau perundangan di next, kalau nggak salah lawan Malaysia ya selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi dan tentunya bisa menang juga seperti ketika mengalahkan Kamboja. Semangat timnas.

info cuaca pagi hari ini teman berdua. Apakah hari ini bakalan berawan seperti kemarin? Kemarin benar sih ya, prediksinya bakalan berawan dan juga hangat gitu. Jadi hari ini tuh di Jakarta Pusat diperkirakan akan berawan. Lalu di Jakarta Utara juga berawan, Jakarta Barat juga berawan, kota Jakarta Selatan juga berawan. Suhunya bakalan panas lagi kemarin kayaknya sampai dengan 35 derajat Celcius. Jakarta Timur juga loh. Jadi gue sih cuma ngingetin supaya hari ini jangan lupa pakai sunscreen lagi, ya gak sih? Jangan sampai skincare kemarin ya udah mahal-mahal itu langsung sirna karena sinar UV yang sangat terik hari ini ya. Kira-kira seperti apa di kota-kota lo? Mungkin yang lagi dengan streaming juga ya, apakah di Jogja atau juga di Purwokerto misalnya, apakah hari ini bakalan panas atau hujan? Lo bisa cek aja di bmkg.go.id.

105FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga yang nemenin lu tentunya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Ya, satu film yang bakal ditungguin di minggu ini pasti adalah film dari Brand New Day. Itu hari apa ya? Film ini dari Spider-Man paling baru ya, Spider-Man The Brand New Day. Tayangnya kalau gak salah minggu ini. Tapi jangan hari ini lagi. Besok tayangnya. Mulai besok hari Rabu berarti ya, tanggal 29. Waduh, ini gue pengen jadi nonton di hari pertama sih. Kali ini disutradarain sama Destin Daniel Cretton ya. Durasinya tuh 2 jam 25 menit. Terus belum tahu nih bakalan berhadapan dengan siapa. Tapi yang jelas ini bakalan seru banget ya, karena ini ada kelanjutannya, benar-benar baru dari trilogi yang selanjutnya gitu. Dibandingkan waktu yang pertama kali kan ada Homecoming, terus Far From Home, terus satunya lagi No Way to Home ya. Yeah. Itu ada home-home semua. Sekarang kayaknya dia mau pakai kata-kata day-day-day terus deh, kayaknya sampai 3 sequel ya. Walaupun kita belum tahu nih apa nih kelanjutannya Brand New Day ini. Walaupun si Tom Holland ini terkenal banget, sering banget ngebocorin banyak hal-hal yang kadang-kadang tuh gak harus dibocorin ke publik, tapi dibocorin sama dia. Bahkan ada beberapa skrip yang harus disembunyiin karena takut spoiler gitu. Jadi spesial buat Holland kadang-kadang. Bahkan ada pernah satu naskah Avenger tuh harus ditutup-tutupin dulu biar dia gak kebocor. Sering banget soalnya kalau lagi di interview dia ngomong gitu, padahal itu confidential gitu ya. Yaudah, kita tungguin aja besok ya film dari Spider-Man ini, Brand New Day.

dan kayaknya cuacanya udah semakin cerah gitu ya. Kalau gue lihat dari jendelanya, Pro 2 juga udah menguning-menguning. Udah golden hour nih teman Pro 2. Mudah-mudahan gak terlalu panas ya hari ini, karena di belahan dunia lain seperti di Korea Selatan tuh lagi menghadapi gelombang panas ekstrim yang suhunya itu tembus sampai 39 derajat Celcius. Jadi kalau kemarin-kemarin sempat juga di Amerika seperti itu, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia ya. Kalau di Korea Selatan sudah ada peringatan darurat gelombang panas, tingkat tertinggi dalam sistem peringatan yang baru ditetapkan tahun ini di sejumlah wilayah di Daegu, terus juga di Gyeongsang Utara dan juga Gyeongsang Selatan. Peringatan ini terbitkan jika suhu diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius atau lebih setelah 2 hari berturut-turut berada di atas 35 derajat Celcius, atau ketika suhu yang dirasakan menyentuh 38 derajat. Pertama gue sempat bilang ya, di daerah Jaktim dan juga Jaksel diperkirakan hari ini sampai 35 derajat Celcius. Jadi ketika lo hari ini ada rencana keluar rumah, harus dengan pikiran yang matang.